0: konten aku, terus dia bilang gini, "Di sehat-sehat terus ya, kamu teh lucu pisan." Cenah gitu. Dulu itu dulu, itu dulu. Oh,
1: sekarang mesti enggak lucu sekarang teh ya.
0: Sekarang mah enggak lucu, enggak pernah ngelihat juga sekarang mah story aku.
1: Iya ya, mungkin karena dia menyesal mungkin ya. Dulu bilang lucu. Oh, gitu ya.
0: Gitu. Ya. Iya, konten-konten ya, aku tuh sampai di notis sama Tulus waktu itu gitu.
1: Coba kalian teman Fox punya enggak pengalaman posting reels atau story di media sosial dan di notis artis atau tokoh terkenal gitu?
0: Kalau yang lagu mah paling standar lah, kemarin kayak desainer Didit Maulana. Kan dia juga sempat nyanyi kan dulu.
1: Didit Maulana tuh yang rambutnya putih ya?
0: Iya, dulu kan dia sempat nyanyi.
1: Terus aku nyanyi juga.
0: Nyanyi sama Anditi. Nah, aku pernah posting
1: Anditi,
0: tuh.
1: Anditi, nananananya dirimu.
0: Iya, dulu ada lagu
1: Indahnya itu kan Anditi.
0: Betul,
1: ya?
0: Indahnya Cinta. Ada tuh mereka berdua. Terus aku memang aku suka dari dulu lagu itu. Terus aku pernah lah posting suka lagu ini. Taunya di reply sama Mas Didit, udah gitu ditekin sama Mas Yofi Widianto, karena yang cipta ini Mas Yofi. Terus ternyata di notis juga sama Yofi. Sama Mas Yofi Widianto.
1: Keren,
0: makasih ya.
1: Keren di desain sendiri. Seorang apa namanya, seorang presenter. Iya, cuman apa namanya, cuman nggak sengaja.
0: Nggak sengaja, aku cuma bilang aja.
1: Luar biasa. Loh.
0: Lagunya enak gitu kan, lagu apa yang enak. Kalau Om Ong pernah di notis apa Om?
1: Di notis sih, iya sering. Aku nge-tag orangnya terus di repost juga.
0: Sama siapa?
1: Di Dan ME. Pembaturan
0: dan teman. Oke, artis jangan gitu. Artis presenter terkenal.
1: Badags ya. Awakna.
0: Artis besar.

0: feel good. Lagi ngerasa stres ya, sebenarnya banyak banget loh hal-hal simple yang bisa bikin pikiran kamu mungkin lebih relax lagi. Menghirup udara pagi ya, seger banget. Itu tuh bisa kalau buat Disha ya, bisa buat bangkitin mood Disha lagi. Dan biasanya kalau misalnya di rumah nih pagi-pagi itu udah dibukain jendela semuanya biar udara masuk, matahari masuk. Plus biasanya aku suka bakar yang namanya dupa. Nah sekarang aku tuh lagi suka banget sama dupa dari Sanga-Sanga nih teman Fox. Kamu bisa temuin ketenangan alami dari dupa premium Sanga-Sanga. Dan dupa Sanga-Sanga ini bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres juga. Harga satu bungkus dupa Sanga-Sanga itu adalah cuma Rp20.000 aja. Kamu bisa dapetin dupa Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013 dari

0: Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung.

0: Fox Radio Bandung, Feel Good.
1: Kalau misalnya memang masih mau bertahan, terus terluka, itu biasanya sayang banget ya perasaan kita dilukain
0: banget.
1: Tapi terus tiba-tiba kita tetap mau bertahan.
0: Maafin lagi
1: sih? Apain sih Dis, udah biarin aja. Loh.
2: Kenapa Disa?
1: Enggak kan, dia tuh orang pemaaf loh. Disa tuh pemaaf.
0: Saya kurang sabar apa sih?
1: Diinjak-injak sama anaknya diem.
0: Iya. Anak saya Pak soalnya.
1: Tapi tipikal gitu enggak sih Dis, kalau gue ngerasa bertahan tuh dalam artian kata yang
0: kalau ketika udah deh cukup enough itu
1: pergi
0: ketika.
1: Pergi aja.
0: Tapi ada maksudnya dimaafin dulu sekali, kedua dimaafin gitu atau langsung kalau mawong.
1: Kalau aku sih gini, lihat dulu nih perkembangannya apakah memang masih bisa berubah atau enggak.
0: Mm-mm.
1: Terus kalau misalnya sekali, dua kali, tiga kali masih begitu ya, mau enggak mau gue harus ninggalin gitu. Gue pergi pelan-pelan. Mm-mm. Terus kemudian
0: tanpa sepatah kata, tanpa drama ya. Itu yang paling serem loh.
1: Iya, maksudnya gini, ngomong pergi pelan-pelan tapi gue ngomong gitu maksudnya yang kayaknya kita enggak bisa dipertahanin deh gitu.
0: Uh-uh.
1: Karena kalau dipertahanin juga percuma. Jadi akhirnya awet rajet gitu.
0: Iya.
1: Ya baikan lagi, terus ribut lagi, ribut lagi, baikan lagi, kok baikan ribut-ribut gitu. Itu serius gitu.
0: Ya udah jangan marah-marah lah. Ini apa juga sih? Fahri juga nih.
1: Tahu tiba-tiba dia nge-WhatsApp.
0: Apa?
1: Curhat katanya. Bukan curhat Emon.
0: Oh.
1: Ini ngomongin masalah realita kehidupan kita sebagai bapak-bapak. Duda.
0: Sebagai dudes-dudes ya.
1: Sebagai dudes gitu kan. Dudes yang menjadi pekerja keras untuk keluarganya.
0: Jangan salah.
1: Janda juga
0: dong yang ini. Janda pekerja keras juga kan?
1: Enggak dinafkahin.
0: Dinafkahin.
1: Tapi
0: enggak cukup. Coba bayarin.
1: Emon, selamat pagi Emon. Biasa lagi antar si jagoannya.
0: L ya.
1: Kenapa?
0: Nganterin El udah beres kayaknya ya, nganterinnya jam 7 kan.
1: Udah pulang lagi El.
0: Emonya yang sekolah.
1: Jadi Elnya sekarang nunggu di mobil tidur. Fahri, kenapa Fahri?
0: Fahri, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan samurasun Om Awong, Budi Syam, Mas Jojo, Kang Kemir sama Fahri di luar Masjid Raya Cipaganti.
1: Masuk Far, ngapain di luar? Masuk. Buka sepatunya, buka sok. Duduk.
0: Ujung.
1: Wudu dulu. Terus duha ya.
0: Mm-mm.
1: Oke, nah gitu dong. Iya anak. Ayah ganteng. Sok. Lanjutin ya Fahri ya.
0: Mau request lagunya Gito Rolis barengan sama Gigi.
1: Waduh, yang mana tuh?
0: Cinta yang tulus di dalam hatiku.
1: Itu kalau
0: Rabersemi.
2: Rolis kan,
1: Rolis. Iya, Rolis. Terus di remake sama boy band kalau enggak salah.
2: Oh iya.
1: Ya, gitu. Terus enggak tahu Margi kali. Nanti kita coba cari ya Fahri ya.
0: Kalau enggak NSYNC katanya ya, girlfriend.
1: Siap.
0: Oke, Fahri.
1: Dari Fahri sekarang ketemu sama Henaro. 94. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Henaro 94 di Kadungora Garut. Akang Teteh punten baru nongol lagi di
0: mana aja tuh?
1: Karena Ken kemarin shift pagi terus tugas negaranya. Oh, alhamdulillah sekarang bisa bersua kembali dan juga turun jaga malam. Request lagunya dari Halloween Forever and One. Salamnya buat relawan BGN Karangmulya. Oh, anak-anak BGN nih. Kadungora Garut, selamat bertugas dan spesialnya buat Kang Awok Irfan. Terima kasih Tete Disa, operator saya selalu dan juga semuanya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Kang Henaro, teman-teman di BGN di Kadungora Garut.
0: Oke.
1: Satu lagi dari
0: tuh.
1: Tawel.
0: Tawel.
1: Ya, Tawel. Belum apa sinyalnya?
0: Apa?
1: Yang telat-telat ya?
0: Kenapa
1: tadi
0: tawel?
1: Juga lagi puter-puter lagu tiba-tiba ngobrol kaget. Ah, masa sih? Morning Om Aw, Teh Disa, Joe, teman Fox semuanya. Udah lama gak dengar kabarnya Om Awong. Masih sendiri aja. Sendiri lah, naik motornya sendiri. Mau The Cranberries Just Imagination. Thank you, siap-siap tawel.
2: Tadi dibetulin ya?
1: Yang mana?
2: Iya sinyal.
0: Sinyalnya kan karena streaming ya kalau tawew. Iya kalau streaming biasanya suka gitu ada trouble ya.
1: Iya makanya.
0: Atau nggak ngantuk mungkin?
1: Iya karena jam 3 subuh dia sudah mulai ngolah ngadon risoles.
0: Iya. Tapi kalau ngomongin ngantuk ya, ngerasa nggak belakangan ini ngantukan karena kurang tidur pas malamnya? Itu karena cuaca Bandung ya, kalau siang lagi panas-panasnya tuh bukan cuma bikin gerah tapi juga bisa bikin ganggu kualitas tidur loh. Iya aku bener. Suhu malam yang tinggi bikin badan jadi lebih sulit menurunkan

0: Kaget aja di Javu. Dulu kan bangun ada yang melukin. Ya, mungkin gitu ya, kaget gitu ya.
1: Gak ada yang melukin.
0: Oh gak ada ya. Akibatnya nih bangun tidur bukannya seger, tapi malah ngerasa lemes. Susah fokus, mood gampang berantakan, bahkan imunitas itu bisa ikut menurun juga. Oh iya, menurunnya imun ya. Betul. Biar tidur tetap nyaman pas udara panas, coba atur sirkulasi dengan kipas atau AC. Pilih pakaian yang pilih pakaian dengan spray. Pilih pakaian dan spraynya berbahan katun dan pastikan tubuh tetap terhidrasi. Itu sih. Ya mungkin karena bangun malam tuh begitu aja dis gitu.
1: Iya, aku bangun malam tuh memang tidurnya cepat. Karena kan memang aku lagi kemarin kurang fit. Nah, okay. Tidur tuh cepet jam 10, udah gitu kebangun jam 12. Tapi jadi enggak bisa tidur lagi. Gitu. Ulang-guling, ulang-guling, ulang-ulang, baru tidur lagi tuh tadi jam 3.

0: Pergi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, singa ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.

0: Feel Good. Taweu lagunya diputerin ya buat Taweu ya, spesial biar semangat hari Rabunya.
1: Disa Ardiwinata,
0: Awang Irfan.
1: Menyendiri udah berapa lama?
0: Aduh, 4 tahun.
1: Coba dari, biar gak kesepian ya. Coba kamu palsukan akte kelahiran kamu dan kamu masuk lagi ke SMP atau ke SMA. Ini terjadi di Korea.
0: Masa ada mana?
1: Namanya ada Hyo Jeong Shin. Ini perempuan berusia 29 tahun. Ini menghebohkan New Brunswick, New Jersey. Ini jersey siapa, Jo?
2: Jersey.
0: Beda dong, New Jersey-nya.
1: Telah menyamar sebagai remaja buat bersekolah di New Brunswick High School. SMA berarti. Yeah. Jadi Shin ini menggunakan akte kelahiran palsu dan mengaku berusia sekitar 15 tahun. Dia berhasil mengikuti kegiatan sekolah selama 4 hari. Menghadiri kelas, berinteraksi dengan siswa, bahkan meminta nomor telepon beberapa siswa.
0: Nah, penyamarannya ini akhirnya terbongkar setelah pihak sekolah memverifikasi dokumen yang diberikan. Polisi kemudian mengetahui kalau siswi ini sebenarnya adalah perempuan berusia 29 tahun. Dan motifnya awalnya belum diketahui, tapi pengacaranya mengatakan kalau Shin merasa kesepian setelah bercerai. Dan ingin kembali merasakan lingkungan sekolah yang dulu ia anggap aman dan menyenangkan.
1: Itu, jadi tapi pintar gitu, maksudnya biar dia nggak sepi.
0: Iya,
1: gitu,
0: kan? Jadi sekolah ikut
1: berarti,
0: lagi.
1: Berarti mukanya kebayang. Gawe ayah sih, makanya dia sekolah. Mukanya berarti kebayang masih umur SMA gitu ya?
0: Ya aku juga bisa lah, ngaku-ngaku lah 17 mah.
1: Di mana?
0: Hah?
1: Di mana?
0: Di sekolahan. Aku sekolah lagi umur 17. Bisa kan?
1: Bisa pakai rok pendek.
0: Pakai rok
1: gitu
0: pendek.
1: Ya. Godain guru gitu.
0: Iya. Cocok kan aku.
1: Kamu memang cocok untuk menjadi penggoda.

Kalau misalnya kamu lagi cari krim untuk bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, udahlah sanga-sanga natural krim aja. Jadi membantu regenerasi kulit, harga satu sanga-sanga natural krim ini lagi promo. Masih promo apa enggak ya, Jo? Masih ya? Coba dicek aja deh, coba dicek langsung ke Fox Radio Bandung, harganya Rp40.000 selama presiden masih ada. Sementara buat kamu yang mau cari-cari di mana ya, jauh enggak ya atau misalnya kemana gitu, udah ke Fox aja. Ya, buruan, siapa tahu masih ada harga promo. Jadi sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: DPR belum publikasikan draft RUU perampasan aset, khawatir muncul misinterpretasi. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: DPR RI hingga kini belum mempublikasikan draft resmi RUU perampasan aset kepada masyarakat. Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan, draft tersebut masih dalam tahap penyempurnaan internal. Menurutnya, dokumen yang belum final jika langsung dibuka ke publik justru bisa menimbulkan salah tafsir. Apalagi saat ini sudah beredar berbagai versi draft di masyarakat. Cucun mengatakan pembahasan masih harus melalui sejumlah tahapan, termasuk daftar inventarisasi masalah atau DIM, serta proses tim perumus dan tim sinkronisasi. Di sisi lain, keterbukaan draft RUU ini menjadi sorotan masyarakat sipil. Mereka menilai publik perlu mendapat akses terhadap dokumen agar bisa memberikan masukan secara bermakna. Sementara itu, Komisi 3 DPR menargetkan pembahasan RUU perampasan aset dapat diselesaikan dan disahkan paling lambat Desember 2026 dengan tetap memperhatikan perlindungan hak masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita rekokin lagi pagi harinya bareng Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung feel good.
2: Masuk di interval terakhir di jam 8.09 seperti biasa ada Bas komentar.
1: Dan nanti kita akan ngebahas nih kalau misalnya kamu pernah enggak sih kayak ngerasa gampang capek kali ya. Padahal aktivitas lagi biasa aja gitu. Nah nanti kita bahas nih, kenapa bisa begitu?
3: Di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio, Bandung.

0: 91.7 FM, Fox Radio Bandung, feel good.
1: Di jam 8 lebih 9 menit.
0: Yes.
1: Kita mau kasih kesempatan buat kamu nih teman Fox. Ya, mau ikut gabung boleh. Mm-hmm. Kita punya cerita-cerita seru di Baskom, bahas komentar.
0: Kita ketemuan sama postingannya dari yang ini aja yang terakhir ya. @nakup_pakos.pakos. Jadi ini kayak ada apa sih?
1: Ini tuh di mana sih lagi pada makan ya?
0: Lagi makan di sekolah atau kantor?
1: Hah? Di sekolah.
0: Sekolahnya kayak STM gitu ya?
1: Oh iya,
0: cowok-cowok berseragam gitu loh.
1: Kayak SMK.
0: Terus

0: Jadi kenapa sih dia?
1: Jadi gini, yang lain kan pada makan tuh makan siang. Nah terus ada satu di depan dia itu belum dimakan kan, baru dibuka. Mm-mm. Terus dikasih ada nasi. Nah terus ada tempe, ada tahu. Nah sangkanya itu daging, Dis.
0: Taunya itu adalah laja ya? Apa sih?
1: Laja itu apa sesuna?
0: Jahe. Lengkuas ya. Jadi yang lain tuh udah heboh tuh makanannya di misting, ayam segala macam. Pas yang satu, dagingnya kagak ada, adanya lengkuas semua sama tahu.
1: Ibunya lupa tuh kali tuh. Terus ada yang bilang begini dari teman-teman dari Renali bilang, "Wih, lengkuasnya segede kali perem." Ini kayaknya anak-anak ini nih, anak-anak apa? Anak otomotif kayaknya.
0: Terus ada yang bilang daging vegan itu. Terus ada juga
1: itu beda dikit lah, 11.25 sampai sama ampela.
0: Terus ada juga yang bilang mana kamu itu anak kesayangan bang, biar semangat terus nyari uangnya. Terus ada juga
1: ini banyaknya yang ngetek ke orang, kasihan di prank emaknya, ih katanya tuh gitu. Ya emaknya juga mungkin lupa kali ya.
0: Iya, disangkanya daging. Terus ada yang bilang nih, emaknya mungkin ngomong gini, tiap hari dimintain bekal terus, gak mau ngambil sendiri, rasain lu ya, pasti bukan nanti, gue kasih lengkuas.
1: Mangan Laos, bahasanya bahasa apa nih, takut salah ngomong. Anggap aja daging ati, bang katanya.
0: Terus ada juga yang bilang lagi biar irit, kalau pakai itu kan makannya dikit-dikit, kalau langsung banyak pasti keselek.
1: Ada capnya, ada nggak?
0: Ada nggak?
1: Belum, ini ada lucu sih.
0: Apa?
1: Ini mah dia bilang gini, lauknya hebat, kaliper Brembo.

0: kamu dan juga bekas jerawat, ini adalah hal yang mesti kamu lakuin. Jadi pakai sabun Tanamila Tanamo Klasik yang berasal dari ekstrasi minyak Tanamila Tanamo Klasik. Jadi ini berhasiat sekali lagi mengatasi gatal-gatal karena alergi, paru dan juga bekas jerawat. Harga satu sabun Tanamila Tanamo yang klasik itu Rp50.000 aja. Dapatkan di Kimia Farma Century K24 juga di Fox Ready di Bandung ya. Jadi sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
2: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Bang Filga.
1: Capek.
0: Oh, kenapa capek?
1: Capek dagang kulot. Dari si Diva. Jadi tiba-tiba si Diva jadi dagang kulot.
0: Di mana ada? Di mana di? Si Diva status ada tuh, masih WhatsApp.
1: Di slideshow. Oh. Diva, Pepi, terus siapa?
2: Moti.
1: Moti kemana?
0: Ada.
1: Oh, ada.
0: Kemarin siaran kok cuman sekali doang, tapi yang... seminggu sekali dia sekarang.
1: Oh, yang ngantin Ijan ya? Ya. Sabtu Minggu udah mulai lagi enggak dia?
0: Cuman sekali doang.
1: Oh gitu.
0: Gantian sama Citra. Ya oh, gitulah. Katanya Simu gampang capek, katanya Simu Moti itu padahal enggak ngapa-ngapain coba Moti teh.
1: Si Moti mah mandi aja capek. Jadi enggak pernah mandi.
0: Enggak boleh gitu. Sikat gigi aja capek.
1: Capek dia mah.
0: Tapi pernah gak kamu ngerasa ya gampang capek padahal aktivitas lagi kayak biasa aja? Gak, kalau iya nih mungkin yang bikin kamu capek itu bukan cuma badan tapi juga pikiran. Jadi rasa dendam atau sakit hati yang terus dipendam ternyata bisa nguras energi tanpa kita sadari. Oh pantes.
1: Ya itu dalam sih pikirannya. Terus stres gitu. Sesuatu itu yang bisa dipikirin tuh biasanya bikin badan tuh jadi cepet capek padahal kita gak ngapa-ngapain.
0: Bener.
1: Jadi saat terus mengingat kejadian yang menyakitkan, otak itu tetap berada dalam mode stres. Akibatnya tubuh ikut terdampak. Jadi gampang capek, susah fokus, sampai mood itu naik turun.
0: Benar.
1: Orang yang lebih mudah memaafkan itu cenderung punya tingkat stres yang lebih rendah. Mm-mm. Sebaliknya nih, menyimpan dendam itu bisa bikin tubuh terus tegang dan menguras energi.
0: Makanya lah, udah.
1: Jadi jangan dendam.
0: Ih, siapa yang gak kesel, Om?
1: Dibilang apa katanya? Dibilang apa?
0: Hah?
1: Dibilang apa?
0: Dibilang enggak dibilang apa-apa.
1: Dibilang cantik masa kesel dia nih. Kamu tuh cantik di sana.
0: Mana ada dibilang cantik?
1: Ah, dibilang cantik aja dihindari kamu.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
3: everywhere. Cegah karhutlah, Deddy Mulyadi minta pendakian gunung di Jawa Barat ditutup sementara. Selengkapnya bersama saya, Vira atau Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Cegah karhutlah, Deddy Mulyadi minta pendakian gunung di Jabar ditutup sementara. Langkah ini diusulkan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, terutama di tengah kondisi kemarau dan meningkatnya risiko kebakaran. Deddy menilai aktivitas pendakian perlu dibatasi sementara untuk mengurangi potensi munculnya sumber api di kawasan hutan, sekaligus menjaga keselamatan para pendaki. Langkah pencegahan ini juga menjadi perhatian, karena kebakaran di sejumlah kawasan pegunungan di Indonesia belakangan terjadi, dan penanganannya cukup sulit akibat medan yang terjal serta kondisi angin. Pemerintah daerah di Jawa Barat diminta memperkuat langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak meluas. Jadi, buat warga yang sudah punya rencana naik gunung, tahan dulu ranselnya. Karena keselamatan pendaki dan kelestarian hutan menjadi prioritas. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagi Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di

Pagi Bandung. Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: kalau kamunya, kalau misalnya masih ada waktu nih, coba maskeran. Atau yang hari ini mungkin agak-agak santai, udah beres ngantar anak sekolah, nggak ngapa-ngapain, sambil nunggu anak sekolah, coba maskeran ya. Maskernya cobain pakai sangat-sangat
1: fast mask. Anaknya dimasker. Yang mau sekolah anaknya dimasker.
0: Pakai mask. Tapi ya kalau yang satu ini, aku mah pakai sama anak
1: ya,
0: aku si
1: ya.
0: Kaila.
1: Karena ini mah herbal ya.
0: Betul,
1: keren,
0: alami.
1: Keren alami ini.
0: Apalagi wanginya teh maca. Bikin enak. Sangat-sangat fast mask. Ini bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Dan harga satu sangat-sangat fast mask ini lagi promo cuma Rp40.000 aja. Tapi ingat selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang pengen beli langsung aja ke Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Ini tinggal 8 menit lagi kita harus pamit nih teman Fox. Kita juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman di live TikTok. Thank you very much.
0: Terima kasih. Ketemu besok. Sekarang ada apa
1: Ijan,
0: sih?
1: Ijan, ya?
0: Oh iya Ijan. Ijan Mandagi nemenin kamu di Selekta Indonesia.
1: Ada ini gak? Ada artis.
0: Ada?
2: Artis.
1: Hari ini siapa?
0: Hari ini ada siapa?
2: Hari ini The Dusty Rusty.
1: Dusty Rusty. Oh keren nih.
0: Mm-mm.
1: Lagunya enak banget.
2: Judulnya apa?
1: Hah?
2: Judulnya
1: Dusty.
2: Dust in the Wind.
1: Dust in the Wind. Judulnya apa, Jok? Yang baru?
2: Yang baru.
1: Ini kan band ini ya?
0: Band apa?
1: Band-bandan kan?
0: Band.
2: Iya dong.
1: Yang baru.
2: Apa ya?
1: Ih, itu gelangnya bagus. Nanti kalau buat teman-teman Dusty Rusty yang sekarang lagi di jalan lagi dengerin aku kan sama Disa sama Jojo, gelangnya minta dong, keren tuh. Warnanya merah.
0: Beli dong katanya.
1: Udah itu di kau, di kau.
2: Oh, Jalan Riau.
1: Jalan oh, ininya.
2: Marta Dinata.
1: RM Marta di mana Dinata?
0: Nice.
1: Lu ada judulnya Hidung Belang. Si Joni Diri.
0: Nanti dengerin aja pokoknya jam 10 ya. Sama
1: apal banget ya.
0: Sama Ijan Mandagi baca. Pokoknya nanti.
1: Okay. Ajar Dis.
0: Hari Rabu mah udahlah, kata-kata aja.
2: Boleh.
0: Penyemangat aja lah.
1: Biar buat ini ya, biar apa namanya, biar menikmati hari demi hari ini terlewati dengan berharga.
0: Betul, karena kadang gini loh, hidup itu kan kita harus belajar dari hal-hal kecil. Mau dari apapun itu, dari hal-hal, jangan dari hal-hal yang besar aja. Contohnya kita itu hidup harus belajar dari tikotok ya.
2: Kenapa itu?
0: Karena kalau misalnya tikotok itu walaupun berada di bawah tapi enggak ada yang berani nginjek.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Hai, selamat pagi, nama Fox. Ijin Mendegi, Selekta Indonesia. Hari Rabu ya. Hari di tengah-tengah weekdays ini biasanya di tengah-tengah malas atau di tengah-tengah kamu lagi pada semangat kerjain apa yang kamu lakuin. Nah, sambil kamu ngelakuin kerjaan kamu, aktivitas kamu, Ijin nemenin kamu ya. Sampai jam 11 nanti.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Radio Wajaman FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus, teman Fox. Selamat pagi, Ijen Mendagi di Selekta Indonesia. 2 jam bakal nemenin kamu seperti biasa, Senin sampai Jumat ya, hari Rabu yang kelabu. Enggak lah, jangan sampai kelabu ya. Harusnya hari Minggu, hari Rabu yang menyenangkan buat kamu. Ijen juga coba buat hari Rabu ini menyenangkan dengan buat kamu bisa nge-request lagu-lagu bahasa Indonesia favorit kamu di 08122 4774917, teman Fox ya. Kamu langsung aja bolehlah request-request kira-kira apa ya hari ini yang buat kamu semangat, lagu-lagu yang upbeat, yang biasa aja, atau yang sendu-sendu. Tapi perhatiin gak sih, lagu sendu tuh belum tentu ceritanya sendu. Kadang dengan lagu-lagu yang melo-melo tapi kata-katanya tuh biasanya ada yang jadi penyemangat kamu. Wah, jadi Ijen jadi pengen penyemangat kamu hari ini. Langsung aja request, Ijen tungguin sampai jam 11 nanti.

0: Kemarin Jan Mandaki kan pulang tuh jauh banget, berapa 7 jam 8 jam naik kendaraan. Nah, punggung tuh sakit banget. Gara-gara tidur dalam keadaan berdiri. Ah, salah. Tidur dalam keadaan duduk, teman Fox. Nah, untungnya Ijan Mandagi selalu bawa yang namanya Ultimate Sanga-Sanga Travel Size. Oke, jadi ini tuh versi premiumnya minyak sanga-sanga. Itu cuma 30 mili aja, kamu bisa bawa di tempat yang kecil-kecil. Salah satunya handbagnya Ijan Mandagi tuh masuk itu, teman Fox. Jadi, kalau misalnya kamu urgent-urgent gitu, tinggal diambil aja, dibalur. Karena manfaatnya lebih intens dengan aromaterapi premium. Harga satu botol 30 ml Ultimate Sanga-Sanga Travel Size itu Rp85.000 aja. Kamu bisa dapetin Ultimate Sanga-Sanga Travel Size di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.

ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu lewat langkah kecil ini Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

Nah, nah, nah, nah, nah, nah. Itu lagu favorit Ijan sepanjang masa tuh. Oke, tapi favorit Ijan juga teman Fox yang udah nge-request. Ini ada, wait ya sebentar, Ijan liatin dulu. Ini ada yang nge-request. Sebentar, wait. Ijan pikirin. Nah, ada Kak Abai di Bekasi pengen terlalu cintanya dari Rosa, spesial lagunya untuk Dewi. Atau nol Kang Ijan sami-sami. Terus ada Tenani seperti biasa juga, Kak Ijan Hani di Cicahem pengen dengerin hati yang kau sakiti. Oh, Rosanya udah tapi diganti mendua dari Astrid. Salamnya untuk Kak Rosa, Pu Chandra, Johan, Dadang, Eko, Fahri, Beng Beng dan semua teman Fox. Untuk Kak Ijan sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih. Sama-sama Tenani, sehat-sehat ya Tenani ya. Kalau Fahri singkat, jelas dan padat. Pengen lagunya Samson Hey Gadis itu. Udah Ijan puterin ya. Ijan tungguin requestan lainnya teman Fox. Kira-kira mau request lagu apa lagi nih teman Fox ya?

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kementerian Kebudayaan luncurkan 5 jilid baru buku sejarah. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Kementerian Kebudayaan meluncurkan 5 jilid pertama buku sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Buku ini menjadi bagian dari upaya memperbarui penulisan sejarah nasional secara lebih komprehensif. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, buku sejarah ini ingin mengubah cara pandang terhadap sejarah. Jadi sejarah bukan cuma soal menghafal tanggal, nama, dan tokoh, tetapi juga untuk mengasah nalar kritis dan memahami persoalan bangsa. 5 jilid yang diluncurkan membahas perjalanan Nusantara, mulai dari akar peradaban, jaringan global, hubungan dengan Timur Tengah dan Barat, hingga terbentuknya negara kolonial. Penyusunannya melibatkan 123 pakar dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi. Menariknya, buku ini juga tersedia dalam format digital dan bisa diakses masyarakat secara gratis melalui pustakabudaya.id. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali di Selekta Indonesia barengan Ijan Mandagi.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih barengan di channel lagi teman Fox. Dan sebentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Dusty Rusty. Namanya ini udah keren, kita bakal bahas IP Doi ya. Jadi kamu kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh langsung aja di WhatsAppnya Fox Radio Bandung.

Kalau misalnya kamu pengen sesuatu yang menyenangkan, terus langkah preventif yang kamu lakuin apa? Ya kamu kejar dong. Iya, apa yang mesti kamu lakuin? Ya kamu kejar apa yang bisa buat kamu nyaman. Bener kan? Kalau ini gak usah dikejar, dibeli aja. Terus ditaruh deh di tempat-tempat persediaan obat kamu. Namanya Ultimate Sangga-Sangga Minyak Balur. Dengan kandungan bahan herbal, dengan wangi lavender, bisa dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal linu, dan penyakit degeneratif lainnya, teman Fox. Harga satu botolnya per 100 ml itu cuma Rp230.000 aja. Kamu bisa dapetin Ultimate Sangga-Sangga Minyak Balur di Kimia Farma Century K24 dan Fox Radio Bandung. Sangga-Sangga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Radio Amo teman FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Tadi Jan udah bilang kan ya, kalau kita bakalan ketemu barengan sama The Dusty Rusty.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Baik. Bahagia dan sehat.
0: Bahagia dan sehat. Boleh kasih tau dong buat teman Fox. Panggilnya teman Fox ya.
1: Teman Fox.
0: Ada siapa aja The Dusty Rusty tuh?
1: Halo teman Fox. Di sini ada The Dusty Rusty. Dari gua The Dusty Rusty. Posisi drummer ada Russell.
2: Di gua ada Kurai sebagai gitaris.
3: Di gitar vokal ada Robai.
0: Ada dan Kang Robai.
4: Gua sebagai back bertahan alias basis.
0: Back bertahan.
4: Halo Sobat Fox.
0: Halo. Nih, kalau boleh tahu ini asalnya beda-beda atau dari satu daerah yang sama?
4: Kami dari satu daerah yang sama sih. Di Gunung Putri Bogor.
0: Oh, Bogor. Dari Bogor semua nih, sama nih. Teman nongkrong atau teman apa gimana?
1: Ah, itu fun fact-nya.
0: Yeah. Ya, boleh. Ceritain
1: adalah,
0: dong.
1: Fun fact-nya adalah kita adalah teman satu SMP.
0: Satu angkatan. Terus-terusan dari SMP atau ketemu lagi pas gede?
4: Ketemu lagi pas gede.
1: Tapi pas SMP kita ngeband juga.
0: Ya. Oh gitu. Ya. Ketemu lagi pas ketemu gede. Lagi. Akhirnya memutuskan untuk buat band lagi.
1: Ya.
0: Oke. Kapan dibentuknya The Dusty Rusty tuh?
4: Dusty Rusty itu terbentuknya di akhir tahun 2023.
0: Oke.
4: Di Desember gitu.
0: Akhir-akhir pandemi ya? Atau udah beres ya pandeminya? Udah beres ya. Oke.
1: Tapi akhir-akhir banget tuh.
0: Akhir banget.
1: 31 Desember.
0: Iya, pas banget.
4: Pas banget tahun baru.
0: Gara-gara ada acara tahun baruan atau gimana?
4: Enggak, jadi ceritanya saat itu gue lagi bikin pameran lah. Pameran sama teman-teman di Bogor. Terus si Robai ini sama bandnya main di sana sebagai performer di sana. Terus ya udah gue undang teman-teman yang lain kan, yang mereka berdua ini kan pada datang. Akhirnya dari sana, dari momen itu jadi sering tuh ngumpul. Ngumpul bahas-bahas musik sama bahas cerita-cerita zaman SMP gitulah.
0: Flashback. Ya.
4: Cuman jadinya momen yang seringnya tuh bahas musik-musik yang didengerin waktu SMP.
0: Zaman dulu.
4: Terus kayak jadi relate gitu karena musiknya rata-rata sama lah yang didengerin kan. Terus iseng main ke studio, coba jamming-jamming di kamar kayak gitu. Terus tercetus lah dari Ray sama Roba itu kayak kenapa enggak kita bikin lagu aja gitu. Saat itu belum kepikiran bikin band. Kenapa enggak bikin lagu aja. Nah baru pas udah ada lagu, udah bikin lagu iseng-iseng tuh. Terus adalah kayak ini harus direkam deh gitu, harus diproduksi gitu. Nah baru dari situ coba nyari deh nama bandnya gitu.
0: Ada artinya nggak sih, ini lucu loh namanya The Dusty Rusty.
4: Ada.
0: Apa?
4: Jadi gue ngambil nama itu dari kartun Cars.
0: Cars. Iya.
4: Jadi si main karakternya tuh Lightning McQueen, dia kan punya sponsor gitu di liverynya kan, Rusty's. Nah Rusty's ini tuh dia kayak produk pengkilap gitu kan,
0: pengkilap mobil gitu. Iya.
4: Tapi yang jadi uniknya ini, owner dari si Rusty's ini dua mobil tua yang udah karatan dan ya udah mobil tua lah gitu. Nah dua mobil tua ini namanya Dusty dan Rusty.
0: Oke.
4: Nah itulah yang gue ambil, cuman kayak biar kelihatan agak band tuh dikasih apa ya, makanya dikasih de di depannya deh.
0: Agak band ya. Itu bagus juga tuh nama agak band, tengahnya ada band ya.
1: agak ngeband.
4: Kurang ngeband jadi agak band.
0: Iya. Oke. Jadi dari sana ya.
4: Oke.
0: Penggemar kartun-kartun juga.
4: Gue emang suka banget sih.
0: Suka banget.
4: Gue di rumah tuh kayak ada selimut. Guling bantal sama selimut tuh yang sepaket gitu, gambarnya si Lightning McQueen aja.
1: Kirain gambar MU.
4: Ada juga.
0: Masuk MU juga.
4: Sangat sekali.
0: Tos dulu dong, tos dulu.
4: Kita sama dulu. Biasa.
0: Udah yang lain diam aja dulu. Sama. Oke. udah mau pada komen. Soalnya gue udah pada komen. Oke. EP ya.
4: Iya.
0: EP akhirnya ya.
4: Akhirnya.
0: Ini lu keluarin single-single dulu atau langsung EP?
4: Keluarin single dulu.
0: Oke. Keluarin single dulu, akhirnya EP ini terlaksana ya.
4: Alhamdulillah.
0: Platypus.
4: Iya betul. Agak janggal ya.
0: Ini lucu juga loh. Tadi
1: jarang,
0: sudah sirup
1: jarang,
0: dengan
1: jarang.
0: Platypus. Apa arti? Ada arti-artinya nggak platypus tuh?
4: Ada sih. Jadi kayak gue tuh pengen coba. Sebenarnya fun fact-nya, si platypus ini adalah judul lagu sebelumnya tuh.
0: Oke.
4: Jadi Dusty Rusty tuh di EP yang Platypus ini kan di track satunya judul lagu namanya Dikau tuh. Nah sebelumnya tuh judulnya bukan Dikau.
0: Apaan?
4: Tapi judulnya Balada Cinta Platipus.
0: Balada Cinta Platipus. Oke. Okay.
4: Cuman gue tuh kayak agak kurang srek karena lagunya tuh nggak begitu belet.
0: Mm-hmm.
4: Bahkan cenderung nggak belet sama sekali gitu kan. Tapi ada nama balada gitu, gue takut jadi beban gitu.
0: Oke. Okay.
4: Akhirnya gue ganti lah jadi Dikau kan judulnya. Cuman
0: jauh ya.
4: Tapi si Dikau ini kan di lirik awal ya gitu.
0: Oh.
4: Kata-katanya kan. Tapi jadinya tuh agak sayang ngebuang si Platipus ini.
0: Oke. Okay.
4: Karena menurut gue Platipus ini bisa ngegambarin pada akhirnya ya bisa ngegambarin lagu-lagunya Dasi Rasti ini yang genrenya terlampau banyak sebenarnya.

0: bebeknya ada, berang-berangnya ada, terus dia
1: campuran lah ya,
0: mamalia tapi bertelur gitu kan. Ya. Banyak lah pokoknya macam-macam dikombin jadi satu, jadi kesatuan yang utuh si platipus ini kan.
1: Ya,
0: nah,
1: ya,
0: gua,
1: ya,
0: harapan
1: ya.
0: Gua tuh jadinya kayak gitu. Jadi dari lagunya Dasirasi yang banyak rupanya bermacam, ini, ya, bermacam ini, dikombin jadi satu, jadi kesatuan yang utuh yang dinamakan platipus.
1: Wah, panjang juga, mantap ya. Mantap. Nah, fokus tracknya tadi ya, yang itu ya, lagunya yang Dikau.
0: Iya, Dikau.
1: Yang Dikau ini yang tadi berubah dari itu. Oke, ceritanya tentang apa si Dikau tuh sebenarnya?
0: Sebenarnya ceritanya Dikau tuh apa sih, simple ya, Bay?
2: Simple.
0: Jadi kayak ini sih.

0: frustasi.
1: Frustasi berat.
0: Wow, galau.
1: Makanya di Dikau ini kita titipkan lirik perihal cita terbetak terbalasku pun sudah biasa.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Jadi kayak lu nggak apa-apa deh cinta-cintaan, tapi lu jangan berharap lebih gitu sama manusia.
0: Iya. Dalam juga ya.
2: Either way kan cinta lu juga nggak terbalas, jadi lu nggak apa-apa lah. Kalau lu nggak berharap berlebih gitu kan. Yeah. Tapi kalau lu berharap berlebih ya, ketika cinta lu nggak terbalas, jadinya gitu.
1: Tanggung sendiri juga itu ekspektasi yang selang itu.
0: Iya.
2: Jatuhnya sakit kan
1: kalau. Iya, sakit banget.
0: Jatuhnya terlalu tinggi ya.
1: Iya.
0: Video klipnya udah ada?
2: Video klip sih belum ada, tapi si EP Platypus ini udah ada visualizernya ya.
0: Oh gitu.
2: Udah ada.
0: Bisa dilihat di mana?
2: Di YouTube Dedah Sirasti. Ya. Dan kalau untuk video lirik si Jalan RM Marta Dinata itu udah ada video liriknya juga.
0: Oke, RM Marta Dinata.
2: Betul.
0: Itu lucu banget judul juga ya. Di sini ada jalan juga, di sini juga ada.
1: Semua Indonesia
0: ya. Di sini tuh RM Marta Dinata sebutannya Jalan Riau.
1: Betul.
2: Itu dia Jalan Riau.
0: Jalan Riau. Oke. Kalau gitu kita dengerin aja deh singlenya dari Dedah Sirasti yang ada di dalam EP Platypus. Ini dia, Dikau.

0: Iya, relate teman Fox, ini relate banget. Jadi kamu harus dengerin lagu ini ya. Buat kamu jangan berekspektasi terlalu tinggi dalam hal apapun. Nah, enggak cuma cinta-cintaan aja, dalam hal apapun kamu harus punya standar distandartin lah ya. Yeah. Jangan berekspektasi, apalagi doi terlalu cantik gitu ya.
1: Banyak benar sayangannya. Kalau doinya terlalu cantik lebih baik banyak berkaca.
0: Dan banyak istighfar ya. Ya. Oke, nah, lagu selanjutnya Dek, yang tadi RM Marta Dinata. Iya. Kalau di sini tuh suka dibecandain. Mas Neng-neng katanya. Kalau jalan RM Marta di mana? Dinata ya.
2: Dibalik-balikin.
1: Di diksi.
0: Kebalik deh. Dinata, lah, ya? Kok kebalik katanya. Oke, gimana ini ceritanya tentang apa? Tentang jalan itu. Atau enggak ada dari sisi lainnya cara pandangnya.
2: Jadi sebenarnya ceritanya itu emang tentang jalan itu, cuman dibalutnya itu dari kisah masing-masingnya kami nih.
0: Oke.
2: Kalau dari gua sih waktu itu momennya yang terjadi di jalan RM Marta Dinata.

0: Dasi Rasi lagi manggung. Mm-hmm. Terus kayak panggungan pertama yang lumayan gede lah. Maksudnya rame penontonnya. Dan salah satu dari penonton itu tuh kayak ada gebetan gue yang.
1: Woi deh.
0: Saat itu momennya lagi bagus, lagi bahagia lah. Uh-huh. Yang gue tangkap di jalan itu.
1: Oke, okay. Dapat tapi gebetannya kan? Enggak. Aman sekarang. Oh, lagu di kau juga ya?
2: Itulah nice try. Pengalaman pribadi ya.
0: Suka. Udah di spoiler kan di track 1.
1: Oh iya. Nah, oh gitu. Ya. Ini berarti kan katanya beda-beda masing-masing. Iya, boleh dong yang lain cerita apa?
3: Kalau dari gua waktu itu emang punya kenangan sendiri sih di jalan itu.
1: Apa?
3: Jadi waktu itu gua lagi Vespaan ke Bogor, ngelewatin jalan R.E. Marta Dinata itu. Nah di situ Vespa gue mogok.
1: Oke.
3: Vespa gue mogok, gue dorong. Taunya businya mati kan. Kebetulan gue nggak bisa masang busi tuh waktu itu. Terus nyuruh cewek gue yang ini bang.
1: Ceweknya yang masang. Iya.
3: Yang ini dong. Pasangin busi. Dipasangin namanya.
1: Di motor kan, iya. Pasangnya ya.
3: Langsung itu cinta sejati gue.
1: Wah.
4: Aduh. Tapi yang itu udah jadi juga tuh.
1: Jadi
4: siapa sih yang itu?
3: Yayang namanya. Kebetulan Yayang.
2: Oh, temen itu temen berarti ya? Temen nongkrong gitu ya?
1: Temen nongkrong. Ini pokoknya saya Yayang bukan namanya. Bukan ya.
2: Bukan dong.
1: Itu drummernya Dot itu. Oke. Ya gini. Gue rasa lucu juga nih ceritanya nih.
2: Dia terakhir. Kalau gue waktu itu lagi lewat aja. Terus kita tuh di Jalan Air Marta Dinata di Bogor. Kita tuh pernah manggung juga di salah satu tempat di coffee shop dekat situ.
1: Yes.
2: Nah, sebelahnya coffee shop itu tempatnya Cupla tuh.
1: Oke. Okay. Ya,
2: jadi gue lewat cuma, wah, ada Dasi-Rasi nih, Jalan Air Marta Dinata. Udah gitu aja kalau gue mah.
1: Oke. Okay.
2: Cuma oh iya ini
1: lah. Tapi kenangan lah ya.
2: Kenangannya.
1: Oke. Okay. Next-nya.
5: Kalau gue karena waktu lagi buat itu lagi enggak ngerasain apa-apa ya. Lagi gak ngerasain apa-apa, kayak jatuh cinta enggak, suka sama orang enggak. Jadi kayak statue aja gitu kan.
1: Oh iya.
5: Jadi lagu ini gue dedikasikan. Setelan cupla. Jadi lagu ini gue dedikasikan berdasarkan kisah teman-teman gue aja sih.
1: Oke.
0: Dirangkum gitu ya.
1: Dirangkum ya.
5: Jadi kalau ada yang nanya tentang apa ya, tentang mereka bertiga.
1: Tentang mereka bertiga.
2: Karena pada saat itu kita bertiga yang punya. Lagi punya pacar, dia yang gak ada.
1: Oke, sekarang kebalik. Enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oke. Nah, untuk lagu-lagu yang ada di EP ini, yang nyiptain bareng-bareng atau gimana?
0: Bareng-bareng sih.
1: Oh, bareng-bareng ya. Bareng. Itu semua ada musisi yang terlibat enggak di dalam situ?
5: Ada 4 orang enggak? Cupla.
0: Maksudnya musisi lain kan.
1: Musisi lain.
0: Enggak ada sih.
1: Enggak ada ya? Oh, iya. Oke. Nah.
0: Enggak,
1: nah ini berarti ada 5 lagu ya?
0: Iya.
1: 5 lagu, berarti nextnya itu ada Hidung Belang.
0: Iya, Hidung Belang.
1: Hidung Belang, ini dari judulnya aja udah itu, Hidung Belang ya. Belang. Ceritanya emang tentang itu? Atau kan biasanya di twist-twist tuh.
0: Ini ceritanya sih datangnya dari Ray.
1: Oke. Sudut pandang Hidung Belang ya, atau sudut pandang yang di Hidung Belangi?
0: Yang jadi hidung, yang
1: korbannya
0: sebenarnya hidung belang ya sih.
1: Oh, hidung belang.
5: Gimana intinya buat para cewek-cewek di luar sana, jangan mau terkena tipu daya oleh pria hidung belang. Gitu aja sih.
0: Ya gitu, jadi kayak sebenarnya lagu ini tuh kayak akhirnya tuh buat trigger warning gitu sih buat cewek-cewek. Cuman kayak pas waktu bikin itu gue lagi sering banget ngelihat kabar atau berita di media sosial.
1: Yes.
0: Banyak banget tuh yang namanya pelecehan seksual, kekerasan seksual segala macem gitulah. Dan itu tuh rata-rata korbannya itu wanita dan pelakunya udah pasti pria kan. Jadi banyak banget kan yang melabeli itu tuh pelakunya tuh dilabeli dengan hidung belang.
1: Oke. Okay.
0: Dia tuh banyak melakukan itu dengan wanita-wanita lain.
1: Yes.
0: Nah, harapan gue dengan adanya lagu Hidung Belang ini itu bisa jadi trigger warning sebenarnya buat cewek-cewek. Yeah. Jangan gampang termakan rayuan.
1: Benar.
0: Hidung Belang itu.
1: Benar.
0: Karena sebenarnya nggak bakal terjadi kalau lu sebagai cewek itu bisa kayak memfilter lah mana laki yang benar, mana yang
1: benar. Soalnya kebalik kalau laki-laki di hidung belangin cewek, pasrah aja kita mah.
2: Iya.
0: Digamparin enggak apa-apa. Udah refleks ngomong iya.
1: Digamparin enggak?
2: Iya kali ya.
5: Tergantung ceweknya.
1: Tergantung ceweknya. Oke. Gitu lah. Kita bakal dengerin dulu Jalan Air Mata Dinata ya.
2: Boleh.
1: Nanti kita bakalan ngobrol lagi, jangan kemana-mana. Ada satu kata terakhir barengan The Dusty Rusty.

0: Yes, itu dia Remarta Dinata, teman Fox ya, dari Dedah Astirasti. Jadi kamu kalau misalnya mau dengerin lagu-lagunya dari Dedah Astirasti udah bisa di semua platform digital ya.
1: Betul.
0: Ya. Udah langsung aja kamu dengerin di sana, terus di YouTube-nya tadi apa? Jadi ada
1: YouTube Dedah Astirasti, ada visualizer juga.
0: Visualizer.
1: Dan untuk lagu si Jalan Remarta Dinata ini udah ada video liriknya.
0: Oh, udah ada video liriknya.
1: Betul.
0: Bisa dilihat di YouTube-nya Dedah Astirasti juga. Iya, konsepnya ada konsepnya enggak sih ya, si video liriknya?
1: Motoran gitu sih.
0: Oh, motoran aja.
1: Gitu, POV motoran.
2: Motocam.
0: Motocam. Iya. Oke. Terus track keempat ada lagu si Johnny Diri.
1: Iya, yeah, itu.
0: Iya. Yeah. Ini apa nih? Tentang apa nih?
1: Jadi ya, si Johnny Diri itu
2: Johnny Diri.
1: Tentang kalau misalkan boleh diceritain mah itu adalah kalau misalkan belajar IPA. Kita itu lagi pelajaran biologi gitu.
0: Oke, ini gue tahu nih arahnya kemana nih. Kayaknya nih. Terus.
1: Gitu, jadi kayak itu kan nyambung ya maksudnya. Sebelumnya kan hidung belang gitu ya.
2: Apa sih masalah di hidung belang ini?
0: Oh, ya.
1: Si Johnny ini nih.
2: Oh, ternyata si Johnny Diri ini permasalahan dari si hidung belang ini.
0: Oh, gitu. Proses pendewasaan
2: anak-anak muda.
0: Ya lu jangan terlalu sering berdiri lah ya.
2: Iya.
0: Maksudnya pegel. Kakinya kan.
2: Iya.
0: Duduk aja gitu ya.
1: Maksudnya jangan gampang juga, maksudnya dilus.
0: Iya.
1: Pegel.
0: Pasti. Ya. Kalau pegel pakai minyak sanga-sanga. Itu paling benar. Ya, yang ultimate sama yang klasik ya. Kamu udah balur aja tuh biar panas. Ya. Oke, teman Fox. Ya maksudnya yang pegelnya. Yang pegelnya kan.
2: Sendi-sendi lututnya.
0: Sendi-sendi lututnya, relax. Dan ini tuh outro tuh outro atau judul lagu gitu.
1: Jadi
0: gimana itu?
1: Jadi kan kalau misalkan versi live-nya ini si Johnny Diri itu selalu dipanjangin lah di bagian terakhir karena si Johnny Diri ini selalu jadi lagu penutup setlist. Jadi kayak biar enggak putus di situ aja, jadi agak-agak dibikin outro di akhir gitulah. Jadi sebenarnya satu lagu si Johnny Diri sama outro ini sebenarnya satu lagu. Cuman karena menurut gue agak sayang gitu, lumayan bagus juga si outro-nya. Jadi kayak pengen si outro-nya ini jadi dapat highlight juga. Makanya dibikin track terpisah
0: di EP ini.
1: Tapi kalau misalkan di live session di panggung itu pasti jadi satu kesatuan yang utuh lah, satu lagu.
2: Langsung
1: si Johnny Diri plus outro itu jadi satu lagu.
0: Sebagai
1: lagu penutup.
0: Oke. Nah, kalau manggung punya konsep pakaian sendiri atau gimana enggak kalian?
1: Biasanya sih kami
3: seragaman
1: ya. Kalau enggak dikonsepin, misalkan kayak dikonsepin casual atau dikonsepin formal gitu. Kayak kemarin waktu kami bikin showcase di tanggal 21 kemarin tuh kami bikinnya formal gitu ya.
2: Iya.
1: Kita pakai jas gitu kan. Tapi emang biasanya sih seragaman gitu.
0: Seragaman ya.
1: Disesuaiin lah tematik gitu.
2: Iya.
0: Tematik. Ya,
2: kadang pengen juga nyantai casual gitu.
1: Iya.
2: Tergantung acaranya lah kita menyesuaikan.
0: Tapi kompak yang pasti
2: kompak.
0: Ya.
2: Harus warna
1: ya. Satu inilah.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Next-nya bakalan ada apa dari Dedah Astirasti?
1: Jadi Dedah Astirasti untuk saat ini sedang mengaktivasi rangkaian mini tour dulu di Bogor.
2: Showcase-nya
1: si EP Platypus ini. Bulan lalu ada di tanggal 21 dan di bulan ini di September nanti ada di tanggal 26 ya.
2: Betul.
1: Tanggal 26 lokasinya itu ada di Kopi Klan Cihleut di Kota Bogor.
0: Oke, jadi kamu langsung aja teman Fox ya. Kamu kepoin aja Instagramnya atau enggak sosial medianya, boleh kasih tahu sekalian.
1: Buat teman-teman Fox nih, buat yang mau tahu tentang daily activity-nya Dasi Rasti, mau kepoin atau mau infoin panggung-panggung selanjutnya ya.
2: Yap.
1: Itu bisa langsung meluncur ke Instagramnya Dedasi Rasti @dedasirasti dan ke TikToknya juga @dedasirasti4. Dan buat semuanya yang mau dengerin lagu-lagu Dedasi Rasti itu udah ada di semua digital streaming platform.
2: Spotify, Apple Music, Juice, Buzzer,
0: semuanya ada.
2: Dan jangan lupa dilihat YouTube kita juga
1: ya,
2: Dedasi Rasti.
1: Karena ada apa di YouTube kita?
2: Ada banyak aib kita, vlog-vlog kita lagi banyak tidur. Tapi ada juga visualizer.
0: Iya.
1: TikTok
0: juga ada ya. Jadi semuanya kamu langsung aja follow, dan kamu kalau pengen tahu perkembangan terbaru tentang Dedah Astirasti kamu bisa lihat di sana semuanya.
1: Betul.
0: ya. Jadi langsung aja teman Fox, Ijanya juga harus pamit juga. Dan sekarang Dede semua kemana lagi udah ini?
1: Abis ini mungkin
2: abis ini kita mau makan siang.
0: Bandung itu paling benar.
2: Benar, kuliner Bandung. Ya,
0: kuliner Bandung.
1: Mantap. Tadi udah nyobain cuanki.
0: Cuangki itu dekat jalan RM Hartadinata loh. Ah, iya. Cuangki yang di mana?
1: Tadi yang di sini.
0: Oh, yang lewat.
1: Enggak, di sini ya tadi.
0: Ada. Kalau cuangki itu cuangki Serayu paling benar tuh, cuangki Serayu. Cobain aja cuangki. Cari uang jalan kaki cuangki ya. Langsung aja cari cuangki Serayu itu paling the best. Okay. Tapi lumayan ngantri juga. Enggak apa-apa. Oke.
1: Biasanya gitu sih.
0: Oke, dan seriusnya thank you ya. Dan selamat menikmati Kota Bandung. Dan selamat menikmati ibadah promo ya.
1: Siap.
0: Oke. Teman Fox, Ijan Mandagi juga pamit. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama. Tebar senyum bandar, rangkulah teman, tetap semangat. Karena semangat itu menyenangkan.
4: Halo, kami Dasi Rasti. Kali ini kami akan membawakan EP Platypus di Fox Music Room Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar.

mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.
3: Abis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi gak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kuman dan sel kulit mati terhempas. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio Bandung.
4: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.
3: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.

0: pelaku pembunuhan wanita dalam kardus di Bandung tertangkap. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kasus penemuan jasad wanita terbungkus kardus yang menggegerkan warga Babakan Ciparai, Kota Bandung, akhirnya berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung sukses menangkap terduga pelaku kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan. Pelaku diketahui berinisial SDS, berusia 31 tahun. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengonfirmasi bahwa pelaku ditangkap saat melarikan diri menuju Kota Palembang. Penangkapan ini berawal dari penelusuran di tempat kos korban serta keterangan sejumlah saksi, termasuk saksi yang sempat diminta pelaku mengangkat kardus tersebut. Hingga saat ini, polisi masih mendalami motif dibalik aksi keji pelaku serta hubungan antara pelaku dan korban. Sementara itu, jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
3: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
4: Fox Radio.

cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik.

0: Dengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Keluarga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
4: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
5: Kamu terus-terusan menutupi layar HP setiap kali pasanganmu lewat, itu bukan karena kamu sedang menjaga privasi. Tapi karena kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan. Banyak orang menyalahartikan batasan dalam hubungan demi ego sendiri. Beda banget loh antara orang yang punya privasi sehat dengan orang yang sengaja membuat rahasia karena takut ketahuan berbuat salah. Tapi tahu nggak, di balik dalih kebebasan pribadi yang sering kamu agungkan, sebenarnya ada rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah hal-hal pribadi yang tidak merugikan hubungan. Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja kamu simpan karena kamu tahu itu akan menghancurkan kepercayaan pasanganmu. Kamu tidak bisa menuntut kepercayaan penuh kalau caramu bermain HP saja masih memicu kecurigaan. Daripada kamu capek berargumen dan memakai alasan privasi sebagai tameng, mending sekarang kamu fokus membangun keterbukaan yang sehat bersama pasanganmu. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang menjaga kesetiaan dan kejujuran dari hal-hal kecil, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan hubunganmu dari kehancuran. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa aman, bukan kecurigaan yang disembunyikan. Coba, jujur sama diri sendiri. Hubunganmu sekarang ini sedang menjaga privasi, atau memang kamu lagi sibuk menyembunyikan rahasia?
4: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
3: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: 91,7 FM,
6: Fox Radio Bandung.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit,

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamilah Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
0: Sing ada lawan.

0: do.
1: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Music is what feeling sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7 FM. Fox.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan. Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak, atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
4: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
0: Fox Radio Bandung.

punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah

0: dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanah Mila Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanah Mila Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pasar Kosambi bakal dibuka jadi peluang investasi. Pemkot Bandung serahkan bantuan 2,03 miliar untuk korban gempa NTT. Pemprov Jabar canangkan wakaf digital. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pasar Kosambi bakal dijadikan sebagai salah satu peluang investasi menyusul ditandatanganinya letter of intent antara pemerintah Kota Bandung dengan Bank Mandiri. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pasar Kosambi memiliki beragam potensi bisnis yang dapat dikembangkan. Selain keberadaan pedagang pasar tradisional, terdapat pula pelaku usaha yang mengelola hallway serta pedagang lainnya yang menjadi bagian dari ekosistem pasar. Usai meninjau Pasar Kosambi dalam penilaian West Java Investment Challenge atau WJIC 2026 pada Selasa 1 September 2026, Farhan menjelaskan Bank Mandiri nantinya dapat membawa sejumlah nasabah yang dinilai memiliki kemampuan untuk berinvestasi. Dalam skema investasi tersebut, Farhan menilai dukungan permodalan dari perbankan merupakan investasi bisnis yang harus menghasilkan keuntungan dan dikembalikan sesuai mekanisme pembiayaan, bukan bantuan sosial. Namun Farhan mengingatkan aspek paling penting dalam pengembangan Pasar Kosambi bukan hanya investasi, melainkan tata kelola kawasan. Apalagi kawasan tersebut berkaitan dengan penataan jalur bus rapid transit atau BRT Bandung Raya.
1: Penataan letter of intent untuk Bank Mandiri mulai mencari kemungkinan kerjasama investasi dengan Pasar Kosambi. Pasar Kosambi kan sudah ada pelaku Kang Robi yang mengelola hallway, tapi ada juga para pedagang lepas, ada juga para pedagang pasar tradisional. Nah, ini akan menjadi sebuah peluang investasi dengan bentuk bisnis model yang bervariasi. Ini mudah-mudahan nanti dari Bank Mandiri bisa mendatangkan para nasabah-nasabahnya yang memang layak atau mampu jadi investor.
0: Pemerintah Kota Bandung menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar 2,03 miliar rupiah untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan dihimpun dari kepedulian masyarakat Kota Bandung dan disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Bandung untuk selanjutnya didistribusikan oleh Basnas Republik Indonesia. Usai menyerahkan bantuan kepada Ketua Basnas RI Sodik Mujahid di Balai Kota Bandung, Senin 31 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi seluruh pihak yang telah ikut bergotong royong dalam penggalangan bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian warga Kota Bandung terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Farhan mengatakan meskipun nilai bantuan tersebut belum sebanding dengan kebutuhan akibat bencana, semangat gotong royong yang muncul diharapkan dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian melalui zakat, infak, dan sedekah.
2: Karena ini bagian merupakan yang kedua kalinya kita menyalurkan bantuan di tanggal bahasa seluruh klinik bencana yang pertama di Sumatera Utara yang sekarang untuk Nusa Tenggara Timur. Semoga yang kita lakukan sekarang ini memberikan berkah dan manfaat. Memang jumlahnya dibandingkan dengan bencana tidak seberapa, tapi ini akan mudah-mudahan mengisi gelombang amil zakat infak dan sedekah dari warga Kota Bandung untuk membantu saudara-saudara Timur melalui Badan Amil Zakat Nasional. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dan menunjukkan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang dilipat untuk kita semuanya.
0: Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Gang Palem 3, RT 01 RW 13, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dalam musibah yang terjadi pada Selasa 1 September 2026 pagi, menghanguskan 3 unit rumah. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskarmatan Kota Bandung, Kurniawan, mengatakan 6 unit mobil pemadam kebakaran dari UPT Utara dan Markas Pusat dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik dan membakar mesin cuci, kemudian merembet ke bangunan rumah dan 2 bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
3: Perawan dari pasir listrik, kemudian membakar mesin cuci.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muslimin Anwar, mengatakan besarnya potensi ekosistem halal di Jawa Barat tercermin dari keberadaan sekitar 2,5 juta UMKM kuliner dan sekitar 2,8 juta produk yang telah tersertifikasi halal hingga Juni 2026. Oleh karena itu, Muslimin mendorong setiap transaksi terkait produk halal menggunakan pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, termasuk di zona kuliner halal, aman, sehat, atau zona khas.
5: Dan terutama untuk non-tunai, itu kita akan kita dorong untuk menggunakan QRIS karena apa? Akan membuat salah satunya mudah, cepat, aman, murah, dan handal ya. Yang kedua adalah membantu UMKM agar terrecord, terekam, terdata kinerja keuangannya sehingga memudahkan apabila terjadi bisnis matching maupun pembiayaan, memudahkan perbankan untuk melihat arus kasnya, menganalisanya sehingga dapat diberikan kredit. Dan tentunya QRIS ini juga terkait juga dengan akselerasi percepatan transaksi digital di daerah. Kita dorong agar baik merchant maupun penggunanya meningkat.
0: Provinsi Jawa Barat mencanangkan gerakan Wakaf Digital Jawa Barat 2026. Digitalisasi dapat membuat penghimpunan wakaf uang menjadi lebih mudah, cepat, tepat, transparan, dan menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk generasi muda yang terbiasa menggunakan layanan digital. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap Jawa Barat tidak hanya dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi wakaf besar, tapi juga mampu menjadi provinsi dengan tata kelola wakaf digital terbaik di Indonesia. Menurutnya, wakaf uang menjadi salah satu instrumen keuangan sosial syariah yang potensial karena memungkinkan masyarakat berwakaf secara fleksibel tanpa harus memiliki aset besar seperti tanah atau bangunan.
6: Saya resmikan wakaf digital. Saya berharap semua bisa mengikuti IPB yang sudah mengelola wakaf secara mandiri. Bagaimana cara pengelolaan wakaf yang baik di IPB tersebut untuk kita tularkan, termasuk juga nanti saya tekankan ini sifatnya bukan wajib, tapi maknya sih aringan 50.000 100.000 wae ASN Jawa Barat bisa mungkin menyisihkan untuk wakaf untuk kebaikan dunia akhirat. Insya Allah nanti di hari Korpri saya akan sampaikan juga, dihimbaulah pada ASN Jawa Barat.
0: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEX mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya para pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan berwakaf melalui gerakan wakaf digital. Deputi Direktur Inkubasi Bisnis Syariah KADEX, Helma Agustiawan, mengatakan gerakan wakaf secara digital bisa membantu meningkatkan jumlah wakaf yang cukup besar yang selanjutnya disalurkan untuk kepentingan umat.
7: Apresiasi gerakan wakaf ya, ini diinisiasi terus oleh Bank Indonesia, banyak sekali inisiatif. Jadi sebetulnya tadi lahan-lahan wakaf yang mungkin kita bisa identifikasi dibantu sama Bank Raya, bisa dimasukkan proyek-proyeknya. Tadi misalnya Jawa Barat mengembangkan sapi perah, kita juga bisa memanfaatkan lahan-lahan tadi, lahan-lahan wakaf, kerjasama dengan tengahnya, masukkan proyeknya di satu wakaf Indonesia yang juga dikembangkan oleh Bank Indonesia.
8: Sampurasun Wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya,
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
11: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasanga.

0: Petisi pembubaran Ormas Grip Jaya berkelanjutan di media sosial. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Isu keberadaan organisasi masyarakat atau ormas kembali menjadi sorotan publik. Sebuah petisi daring yang mendesak pembubaran Ormas Grip Jaya kini

0: telah ditandatangani oleh ribuan warga di media sosial. Petisi yang diinisiasi di platform change.org tersebut muncul menyusul maraknya dugaan aksi premanisme, intimidasi, serta bentrokan di lapangan yang melibatkan oknum anggota ormas tersebut di sejumlah daerah. Masyarakat mendesak Kementerian Hukum dan HAM bersama pihak kepolisian untuk mengevaluasi legalitas serta menindak tegas aksi-aksi keorganisasian yang dinilai meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Menanggapi gelombang tuntutan tersebut, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum, serta berjanji akan menindak tegas setiap pelanggaran pidana tanpa pandang bulu. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release. Ditulis oleh Alan Anderson, lagu ini mengisahkan perjalanan hidup yang penuh kejutan, tentang mimpi yang dikejar, ketakutan yang dihadapi, sampai akhirnya menyadari kalau setiap langkah yang pernah diambil sebenarnya sedang membawa kita menuju seseorang yang memang ditakdirkan buat hadir di dalam hidup kita. Alih-alih menghadirkan kisah cinta yang dramatis, Forever Mine menawarkan sesuatu yang lebih sederhana, tapi begitu dekat dengan banyak orang. Momen ketika kita menoleh ke belakang dan menyadari kalau cinta sebenarnya sudah menemukan jalannya sejak lama. Ini dia Alan Anderson, Rimar dengan

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Snap.
1: Warga KNYA Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
4: Sekarang kita memasuki waktu sholat asar.
5: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
4: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
6: Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @foxradio. 91.7 FM.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babi Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
2: Fox Radio.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

0: nggak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Yo, hari ini di Seru Senja, Citra bakal siaran barengan sama seseorang yang cantik sambil ngebahas hal-hal yang seru juga. Kira-kira apakah itu? Stay tune barengan sama Raden Citra di Seru Senja hari Selasa 2 September sampai jam 6 sore nanti, teman Fox.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kota-kota. Selamat sore teman Fox. Hari ini di hari kedua bulan September ditemenin lagi sama Raden Citra. Seru senjanya karena hari ini Papi Trafi masih asam lembang. Lemas cina ya. Tapi Citra gak lemas untuk nemenin kamu teman Fox di seru senja hari ini. Karena hari ini juga bakal ada seseorang yang datang dengan single terbarunya, kira-kira siapakah dia? Kamu bisa cek di Instagram kita di @foxradio ya. Jangan lupa juga kalau misalkan kamu mau tanya-tanya sama artisnya atau misalkan kamu pengen request lagu favorit kamu, langsung aja WhatsAppin di 08122 4774917 ya. Sekarang Cira puterin dulu lagunya Hi-Fi dengan Tersenyum Untuk Siapa, dan dilanjut lagi sama lagunya Cakrakan dengan Harus Terpisah. Tapi kalau kita belum terpisah dong, baru juga mulai.

lagi ngaca sekarang, ngelihat wajahnya kamu punya bekas jerawat dan bekas luka yang gak hilang-hilang. Nah, kalau misalkan punya masalah kulit seperti yang Citra sebutin, kamu bisa pakai sanga-sanga minyak tanam milatanmu klasik, teman Fox. Karena dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit dan juga menjaga elastisitas. Dan plusnya bisa membantu menyuburkan rambut juga loh. Karena sanga-sanga minyak tanam milatanmu klasik ini punya kandungan hero ingredients seperti minyak nyemplung, minyak zaitun, dan juga tea tree oil. Harga satu botol plus 100 ml-nya itu Rp215.000 dan kamu bisa dapetin sanga-sanga minyak sanga-sanga tanam milatanmu klasik di Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat sore. Ada yang cantik di sini? Halo, Maisha.
1: Hai, selamat sore.
0: Gimana kabarmu hari ini?
1: Baik, alhamdulillah. Kakak, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga. Ini kalau misalkan sore-sore kan orang-orang udah mulai lelah ya untuk beraktivitas. Tapi kalau kamu fresh selalu nih kayaknya. Abis dari mana emang semoga hari ini?
1: Aku tadi sempat ada podcast juga pagi ini. Pokoknya hari ini full sekali.
0: Oh, hari ini full sekali. Yes. Tapi energinya full. Apa sih yang jadi mood boosternya kamu untuk selalu full energinya emang?
1: Kalau hari ini sih karena aku lagi di Bandung ya. Karena aku sangat suka Bandung. Apalagi promo di Bandung tuh sangat

0: lovely.
1: Kenapa kamu suka banget sama Bandung?
0: Karena adem banget.
1: Adem
0: banget. Dan aku selalu suka apa ya? Ya rasanya selalu bener sih, adem aja.
1: Adem
0: di Bandung
1: aja.
0: Ya.
1: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan, yes. Oh iya, makan enak juga udah
1: asik.
0: Pasti.
1: Kemana tuh makannya hari ini?
0: Aku tadi, oh kemarin aku semalam sempat makan ayam seruni.
1: Oh, selalu iya, ya tiap artis banget. Yang kesini pasti makan ayam
0: iya, itu. Iya. Kayaknya karena banyak yang suka jadi akhirnya nyobain.
1: Akhirnya nyobain ya. Tapi kalau misalnya ke Bandung, kamu tuh lebih suka wisata kuliner atau shopping sih?
0: Kalau shopping apa ya? Kayaknya aku lebih suka kuliner deh. Karena makanan sangat membuat aku bahagia.
1: Asik.
0: Enak banget.
1: Happy tummy, happy thoughts ya. Itu banget. Nah, hari ini pengen tahu nih lebih jauh tentang Maisha Kana. Sebelum kita ngobrolin single terbarunya dari Maisha tuh apa sih judulnya?
0: Telat judulnya
1: yes. Ya. Tapi pengen tahu dulu kalau misalkan Maisha Kana punya barang yang paling random di dalam tas, apa sih? Karena kalau dilihat di Instagram kayaknya essential things selalu ada gitu ya. Kalau yang paling random apa di tasnya kamu?
0: Paling random di tas apa ya? Mungkin ini sih, gelang-gelang aku.
1: Gelang-gelangnya selalu jreng
0: nih
1: ya.
0: Makanya kalau misalnya ada suara-suara ini itu pasti ada aku. Kalau gak ada suara ini berarti gak ada aku di ruangan itu. Karena aku keluar rumah gak bisa tanpa ada ini.
1: Kenapa?
0: Gak tahu, rasanya kayak nggak tahu, kayak belum lengkap aja gitu diri aku, nggak tahu. Kayak ini identitasku
1: kayak kosong gitu ya. Kalau misalkan nggak ada gelang-gelang ya. Okay, tapi kalau misalkan ternyata di dalam tas kamu ada sebuah tombol rewind, kira-kira kejadian lucu apa yang pengen kamu ulang sekarang?
0: Rewind. Kejadian apa ya? Lucu apa yang ingin aku ulang
1: mungkin
0: sekarang?
1: Waktu kecil atau misalkan baru-baru ini yang kayaknya ini memorable momennya Maisha Kana deh.
0: Apa tuh memorable moment? Oh, mungkin ini agak berkaitan dengan lagu aku sih sebenarnya, tapi kayaknya workshop pas bikin lagu Telat sih.
1: Oh.
0: Karena itu adalah workshop pertama yang aku benar-benar ngerasa aku sangat involved dalam membuat lagunya. Kayak ikut nulis gitu. Jadi rasanya sangat baru dan mengharukan, dan kayak oh, ternyata aku bisa juga belajar nulis lagu gitu.
1: Oh, terlibat langsung dalam karya sendiri. Mungkin baru sekarang kamu rasain
0: yang benar-benar kayak lebih banyak menyumbang ide dan menyumbang ide benar. Ini sih kali
1: terlibat ini. Keterlibatan lebih banyak lah ya di karya yang kali
0: ini.
1: Oke. Kalau misalkan lagi libur, weekend, kamu lebih milih makan dulu atau mandi dulu? Mana nih?
0: Makan. Sumpah, aku itu kalau bangun tidur, hal pertama yang aku pikirkan adalah sarapan. Kadang aku tidur udah mikirin besok mau sarapan apa. Jadi kadang motivasi aku tidur adalah biar aku besok bisa sarapan.
1: Sederhana ya sebenarnya.
0: Makanya aku bilang makanan sangat membuat aku bahagia, aku gak bohong. Beneran, aku suka banget makan.
1: Berarti gampang banget nih untuk mendapatkan hatinya Maisha Kana, tinggal kasih aja makanan enak langsung kepincut nih kayaknya.
0: Mungkin, salah satunya.
1: Tapi kalau misalkan kita ngobrolin tentang single terbarunya Maisha Kana yang judulnya Telat nih, emang ceritanya tentang apa? Spill sedikit dong sebelum kita dengerin lagunya.
0: Yes, jadi sebenarnya lagu ini tuh ditulis, ini tuh kayak belum kejadian. Kejadian di lagu ini tuh belum kejadian. Jadi waktu workshop itu tiba-tiba lagi berimajinasi dan berpikir. Jadi ada dulu satu cowok yang aku suka, tapi sampai akhir pun, kapan pun, sampai sekarang mungkin dia gak pernah suka sama aku balik. Terus tiba-tiba aku berpikir, menghayal aja, kalau misalnya nih cowok tiba-tiba suka sama aku nih di masa depan, ada lagu yang pengen aku kasih deh. Kayaknya aku mau bikin lagu gitu. Jadi aku bikin lagu Telat ini sebagai kayak apa ya, hypothetical song gitu. Kayak jika ini terjadi, dia suka sama aku, akan kasih lagu ini.
1: Idi.
0: Karena intinya adalah, ya dulu lo mau kemana, udah telat gitu.
1: Sorry. Penasaran banget sama lagunya, langsung aja diputerin dah ya.
0: Yes.
1: Ini dia lagunya Maisha Kana dengan Telat di Seru Senja Tahun Fox.

0: Asian Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Maisha Kana dengan Telat. Ihi, lagunya enak banget. Tadi kan sempat diceritain juga ya, kalau ini disampaikan untuk seseorang yang rasanya udah telat deh buat gue gitu ya, someone. Tapi jadi bikin dia ini gak sih gede kepala gak sih dibikinin lagu gitu?
1: Enggak juga sih, karena justru lagu ini adalah kayak apa ya, bukan mengusir ya, tapi lagu untuk tidak mengundang dia kembali ke hidup aku gitu loh. Kayak untuk statement kayak ya bye udah gitu.
0: Dadah, bye-bye.
1: Menyelesaikan chapter mau di sini gitu.
0: Oke. Tadi di off air kita sempat cerita juga ya, karena Citra sempat kepo nih sama Instagramnya Maisha Kana. Ternyata proses workshopnya cukup lama ya, dari bulan Februari gitu.
1: Lumayan.
0: Dan baru dirilis di bulan September. Lumayan cukup lama.
1: Juli.
0: Nih. Oh, Juli.
1: Juli 31.
0: Ya,
1: Agustus lah ya.
0: Oh, ini lagi jalan promonya di bulan ini. Dari bulan Februari ke Juli cukup lama juga sih kalau buat aku ya.
1: Bener.
0: Emang prosesnya gimana sih, susah kah atau kenapa kok prosesnya bisa sampai selama itu?
1: Sebenarnya mungkin lebih kepada nyari jadwal aja sih. Karena kan kita workshop Februari ya, itu pertama kali workshop aku bertiga sama Karendi Pandugo sama Kak Iqbal Siregar, kita bertiga workshop. Jadi itu dalam sehari workshop itu demo, terus sampai seterusnya kita revisi lah, bikin versi musiknya yang gimana, tambahin instrumen apa, kita bahas sampai akhirnya baru rekaman Mei. Karena memang kayaknya masing-masing kita waktu itu lumayan punya agenda,
0: kesibukan masing-masing
1: sih. Aku
0: ya,
1: kuliah kan, aku kuliah, Karendi mungkin ada project lain juga, jadi nyari waktu untuk rekaman belum sempet gitu.
0: Tapi aku lihat ada Kamga juga ya yang ikut
1: iya.
0: di sini. Sebagai apa nih dia di sini?
1: Kak Kamga itu vocal director always as always. Tapi yang uniknya adalah, jadi proses yang sangat menarik ketika aku kerja sama Kak Iqbal itu selalu kalau misalnya kita mau rekaman lagu, hampir setiap lagu itu pas kita datang ke studio, bridge lagunya masih kosong. Jadi belum ada bridge. Nadanya, liriknya itu masih kosong. Nah, pas kita kemarin kita baru bikin bridge on the spot di studio pas baru mau rekaman. Aha. Dan yang buat nadanya itu Kak Kamga. Makanya dia ada ikut involved di penulisan lagu ini. Karena benar-benar spontan itu.
0: Oke. Tadi kan kalau misalkan kita ngobrolin tentang cerita lagu ini, pernah atau enggak ada di situasi ini? Pernah dong ya. Tapi apa sih hal yang akhirnya bisa bikin kamu move on dari situasi ini?
1: Karena udah gak ada lagi yang bisa kita hold on to gak sih? Maksudnya, apalagi yang bisa kita harapkan, itu satu. Kedua, aku tahu the only thing yang akan keluar dari, kalau misalnya aku terus misalnya suka sama dia atau mengharap, gak ada apa-apa. Kayak mending aku fokus sama diri aku sendiri daripada berharap sama yang bahkan gak ada yang bisa diharapin gitu loh.
0: Ya udah sih.
1: Daripada kita mikirin dia, ya udah kita memperbaiki dan membuat diri kita sendiri menjadi it girl and
0: asik.
1: Girl boss aja udah cukup.
0: Pity girl.
1: Dan bikin lagu gitu.
0: Play ya. Tapi ini single keberapa sih dari kamu?
1: Ini ke-6.
0: Ke single ke-6. Berarti kalau misalkan dibikin EP udah dong.
1: Oh, EP udah memang tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu.
1: Justru
0: ini dari bagian dari EP.
1: Ini enggak.
0: Oh, yang ini
1: kayak
0: enggak.
1: Opening up new era.
0: Oh.
1: Justru beda sama EP aku tahun lalu.
0: Oh, oke. Ini jadi satu karya terbaru yang melibatkan langsung Maisha Kana ya di sini ya. Oke. Kalau misalkan untuk video klipnya sendiri udah ada belum?
1: Sudah banget.
0: Di mana? Kalau mau kepo, aku belum kepo.
1: Di YouTube channel aku dan labelku Emotion. Sudah ada keluar.
0: Udah ya, tinggal dikepoin aja.
1: Yes, please, seru banget.
0: Syutingnya di mana emang?
1: Di Bandung.
0: Oh, di Bandung juga. Kenapa pada akhirnya memilih
1: apa
0: Bandung?
1: Hotel? Aku lupa deh. Waktu itu aku syuting di salah satu hotel. Iya, jadi mungkin kalau kalian nonton video klipnya itu lumayan terkenal sih hotelnya. Iya, pokoknya di Bandung. Aku benar-benar ke Bandung cuma sehari buat syuting video klip.
0: Dan kenapa Bandung yang dipilih?
1: Karena hotelnya itu sih. Hotelnya gemes banget. Pasti kalian tahu deh, tapi aku lupa namanya apa, guys.
0: Nanti aku coba lihat.
1: Kayak coba kalian lihat.
0: Nanti kita kepoin lebih jauh lagi tentang single terbarunya dari Maisha Kana dengan Telat ini tahun Fox ya. Tapi setelah beberapa lagu yang bakal Citra putral, dan ini adalah satu lagu yang direquest sama salah satu teman Fox yang sampai datang ke sini untuk lihat Maisha Kana. Wih, serius loh.

0: 1.7 FM Fox Radio Bandung, masih barengan sama Raden Citra dan juga
1: Maisha Kana di sini.
0: Hello. Tadi kita lagi ngomongin tentang video klipnya dari telatnya Maisha Kana nih.
1: Ya.
0: Yes. Ada di salah satu hotel di kota Bandung yang ikonik banget buat Maisha ya. Ini tadi sempat diceritain juga di dalam video klipnya itu menggambarkan Maisha sedang apa sih di situ.
1: Jadi di video klip ini memang aku syutingnya cuma di hotel itu karena

0: Gak bisa diem aja sih kayaknya. Gak lah, aku suka nari, aku suka nari.
1: Kamu suka nari ya? Selain nari apa yang kamu suka?
0: Apa nih, hobi maksudnya?
1: Hobi-hobi, karena katanya nih infonya dari sini kamu juga suka main catur.
0: Bukan. Itu salah satu project film aku dulu. Jujur sekarang kalau ditanya main catur kayaknya udah lupa sih caranya. Udah gak pernah. Cuman satu hobi yang aku lagi tekuni banget sekarang adalah lari sih.
1: Oh, lari.
0: Tadi pagi aku lari di sini.
1: Pelari kerja.
0: Aku di sini. Aku tadi pagi lari, bener-bener lari sendiri.
1: Lari sendirian.
0: Tadi subuh.
1: Terus serius subuh.
0: Beneran.
1: Kenapa kamu sukanya lari?
0: Seperti tadi aku bilang, aku tidak bisa diam. Dan emang dari dulu anaknya suka gerak. Dan kebetulan sekarang yang aku suka adalah lari. Gak
1: karena
0: tahu, rasanya enak aja.
1: Olahraga yang paling murah juga gak sih?
0: Itu, dan aku ngerasa kalau lari tuh kayak tinggal bawa badan aja, terus aku bisa sambil lihat-lihat sekitar ada apa. Nggak kerasa tiba-tiba udah jauh, oh bisa lihat ini itu.
1: Ternyata nih ya, besok mau ada rencana lari lagi nggak di Bandung?
0: Oh enggak, justru besok aku syuting film di sini.
1: Wow, iya. Film kamu boleh dibocorin nggak nih?
0: Belum boleh ya. Masih confidential.
1: Okay. Ternyata Maisha Khanna selain nyanyi juga berakting.
0: Yes.
1: Udah berapa film sih yang dijalanin sama Maisha Khanna?
0: Berapa film? Aduh, kalau disuruh ngitung lupa ya.
1: Udah banyak lah.
0: Lumayan sih.
1: Tapi antara nyanyi sama acting mana yang kamu suka?
0: Dua-duanya lah. Dua-duanya. Itu sulit sekali. Tapi kalau ditanya
1: salah satu deh.
0: Enggak. Aku mulai duluan musik sih. Jadi ya mungkin kalau secara jiwa dari kecil jiwanya tuh dinyanyi. Karena kalau film itu sebenarnya tidak sengaja nyemplung ke dunia itu gitu. Karena dulu aku tidak pernah menyangka akan main film justru. Kayak gak pernah pas kecil aku ngebayangin muka aku adalah

0: gara-gara emang aku les nyanyi kan dari kelas 1 SD. Mm. Terus kebetulan sebenarnya ini tante aku tuh kerja di salah satu stasiun TV waktu itu. Terus emang mereka lagi nyari lah anak kecil yang bisa nyanyiin lagu Tayo Bahasa Indonesia. Karena tante aku tahu aku suka nyanyi, dia kayak, "Ya udah kamu coba aja, coba kamu nyanyiin." Terus ternyata produsernya suka. Ya udah aku disuruh rekaman. Jadi ke satu Indonesia itu ditayangin itu Tayo, itu tuh suara aku pas aku kelas 3 SD.
1: Keren.
0: Bener-bener sampai
1: aku
0: sekarang.
1: Selama ini suka nyanyiin, ternyata aduh, yang nyanyinya di sini.
0: Iya, itu aku, teman-teman. Sedikit malu.
1: Tapi itu jadi salah satu pembuka dari Maisha Kana untuk masuk ke dunia musik juga dong.

0: harus tunggu dan harus pantengin juga kali sosial medianya.
1: Yes, biar please.
0: Di mana sosial medianya Maisha Khana?
1: Kalian bisa lihat aku, follow aku di @maishakhana di Instagram, di TikTok pun, di YouTube pun, sama semua. Jadi kalian lihat aja.
0: Langsung di follow biar tahu ya pergerakannya Maisha udah sampai mana nih. Karena katanya tadi ini merupakan satu lagu pembuka untuk new era-nya dari
1: Maisha Khana. Betul sekali.
0: Oke. Sebelum kita berpisah, mungkin dari Maisha Khana ada yang mau disampaikan untuk teman-teman Fox?
1: Aku harap kalian mungkin yang merasakan hal yang sama, pernah suka sama seseorang tapi mereka gak suka balik, terus kalian memang udah move on atau pengen move on, atau misalnya kalian suka sama cowok bingung, jangan pernah.
0: Jangan ya.
1: Kalian bisa dengerin lagu aku judulnya Telat, karena itu cocok banget buat kalian, menemani hari-hari kalian supaya cepat move on. Oke, guys, terima kasih.
0: Tapi kalau lagu ini berlaku juga untuk cowok-cowok nih, kalau misalkan buat si cewek telat.
1: Oh, boleh dong.
0: Oh, boleh dong ya.
1: Boleh siapa aja, cuman kan ini dari point of view cewek nih, karena kan lagi menggebiar-gebiar banget ya istilah cowok bingung. Kayak cowok tuh kenapa sih bingung terus gitu loh. Kalau bingung gak usah ngajak-ngajak orang bingung, sendiri aja bingungnya.
0: Sendiri aja bingung ya. Pokoknya kalau misalkan kamu udah apa ya, udah memberikan sesuatu kayak love bombing terus tiba-tiba menghilang, balik lagi, telat loh gitu ya.
1: Jangan sama yang itu, gak usah.
0: Jangan, gak usah ya. Jangan sama cowok bingung. Oke, terima kasih Maisha Khana.
1: Terima kasih Kak Citra.
0: Udah mampir hari ini. Dan pasti kita penasaran juga sama live performance-nya dari Maisha Khana. Kita bakal nonton di Fox Music Room ya. Yeay. Karena abis ini bakal perform.
1: Yes.
0: Oke, sip. Terima kasih sekali lagi dan sukses selalu untuk Maisha Khana.
1: Terima kasih.
0: Untuk penutupnya langsung aja, ini dia Maisha Khana dengan Telat di Seru Senja.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
0: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
0: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
0: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
4: Fox Radio.

mudah untuk mendapatkan pendapatan ya. Mau cari kerja susah, udah kerja juga tetap susah. Kayaknya kita kabur dulu aja deh ya. Mungkin ini adalah salah satu hal yang dijalanin sama seorang WNI.

penjara 6 minggu dan juga cambuk 3 kali. Meskipun Jamaluddin meminta keringanan dan mengaku terpaksa ngelakuinnya karena ekonomi, otoritas Singapura dengan tegas gak memberi kelonggaran sama sekali untuk Jamaluddin, bukan Jamaluddin ya, ternyata Agus Yalah membacanya ya. Kalau menurut Raden Citra sih, kalau misalnya dia bisa sampai berenang ke Singapura, kenapa gak jadi atlet renang aja?

tadi Citra ngobrol barengan sama Maisha kan, milih makan dulu atau mandi dulu? Kalau Maisha kan milihnya makan. Kalau Raden Citra milihnya mandi dulu teman Fox. Karena kalau misalkan gak mandi, aku gatel-gatel. Takut panuan. Kalau misalkan kamu takut kepanuan juga atau ngerasa gatel-gatel sekarang, jangan lupa untuk mandi pakai sabun kaliku-kaliku klasik yang berasal dari ekstrasi minyak sanga-sanga. Yang mana berhasiat untuk mengatasi panu, gatal-gatal, dan juga masalah kulit lainnya. Harga satu sabun ultimate kaliku-kaliku itu Rp35.000 dan kamu bisa dapetin sabun kaliku-kaliku klasik di Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.

0: ngomongin soal jatuh hati, kayaknya siapa sih yang nggak jatuh hati sama Tom Holland, teman Fox? Yang mana sekarang menjadi aktor dengan pendapatan tertinggi ketiga di dunia perfilman Hollywood. Tom Holland ini berhasil naik ke posisi ketiga dalam daftar aktor dengan total pendapatan box office tertinggi sepanjang masa, sekaligus menggeser Chris Pratt ke posisi keempat. Wih, keren nih, duitnya banyak ya. Tapi pencapaian itu gak lepas dari kesuksesan film Spider-Man Brand New Day yang kemarin sampai di Agustus 2026 udah mengantongi pendapatan sekitar 2,33 miliar dolar. Bukan rupiah, tapi US dollar. Wow ya. Ini kalau misalkan dirupiahin lebih dari 41 triliun rupiah secara global. Keren banget. Dengan posisi ini, Tom Holland tuh jadi aktor cowok dengan perolehan box office tertinggi di daftar 10 besarnya, teman Fox. Dan sekarang dia berada di bawah dua aktris, ya ini Zoe Saldana dan juga Scarlett Johansson di posisi kedua. Menariknya, Tom Holland juga jadi aktor termuda yang berhasil masuk jajaran 10 besar aktor dan aktris dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa. Widih, mantap Tom Holland.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

mempersembahkan single terbaru bertajuk Utara Selatan. Dirilis bertepatan dengan perayaan 30 tahun perjalanan bermusik Ungu. Lagu ini jadi pembuka menuju konser Waktu yang dinanti Final Chapter. Utara Selatan mengangkat kisah dua insan yang masih saling mencintai, tapi nggak lagi mampu berjalan ke arah yang sama. Melalui simbol arah mata angin yang berjauhan, utara dan selatan, lagu ini menggambarkan jarak emosional yang lahir dari perbedaan sudut pandang, prinsip dan pilihan hidup yang semakin sulit dipersatukan. Ini dia, Ungu dengan Utara Selatan.

0: lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified.

kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya, kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
1: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM, Fox Radio, Bandung.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Yay, udah jam 7, waktunya kamu lanjut lagi dengerin keseruan hari ini barengan sama Raden Citra di tanggal 2 September 2026. Tapi kalau tadi kan sore, sekarang mah malam ya. Boleh request on Fox 08122477417, mau Indonesia, Barat, Asia langsung. Let's go sampai jam 9.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

We love you, Willie. Rest in peace.

radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Tuan Fox. Ketemu lagi sama Raden Citra. Mudah-mudahan kamu gak bosen ya. Fox Radio mungkin lama-lama bakal jadi Citra FM. Terima kasih loh buat kamu yang udah merapat ini jauh-jauh dari Tasik, ada Kang Johan. Selalu stay barengan sama Fox Radio Bandung. Kamu juga yang suka dengerin, aktif dengerin tapi pasif nih. Aku tahu kamu juga suka dengerin kan lagu-lagu favorit kamu. Langsung aja nih kamu requestin di 08122477417 untuk request lagu Indonesia Barat ataupun Asia favoritnya kamu, teman Fox. Dan gak cuman request lagu doang, nanti Cira juga bakal share info-info yang menarik seputar fakta cewek, dan ada juga berita terbaru terhadap seputar kebakaran hutan di Indonesia, teman Fox.

cepet banget untuk bawa sanga-sanga kemana-mana. Tenang, sanga-sanga tuh mengerti kamu. Karena sekarang sanga-sanga punya travel size-nya yang bisa kamu bawa kemanapun dalam versi yang klasik ataupun yang ultimate. Nah, kalau misalnya

membahas tentang kasus karhutla di Kalimantan. Sedih. Kayaknya gak usai-usai ya, sampai negara-negara tetangga pada ngebantuin jauh-jauh gitu, dari Jepang juga, dari Malaysia, dari Brunei gitu. Tapi pemerintahnya sendiri, you know lah ya, you know what I mean gitu, Tuan Fox. Dan ini baru-baru ini juga ada pembatalan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta yang delay, bahkan batal ya. Ini gara-gara asap karhutla. Dan ini tuh penerbangan yang batal itu tadi dari tujuan dari Jakarta ke Pontianak yang mengalami penundaan atau delay karena terbatasnya jarak pandang, teman Fox ya. Kalau misalkan yang cancel itu juga dari daerah Pontianak sih ya di hari ini. Terus yang lebih sedihnya lagi, teman Fox, ternyata ada kebakaran lain selain di Kalimantan, Bali. Ini ada kebakaran di kawasan Sunset Road Seminyak Legian Bali di hari Senin kemarin sebenarnya, tapi sampai hari ini kebakaran masih terjadi dan gak tanggung-tanggung, luasnya sampai 2,5 hektar yang kebakar, teman Fox. Nah, kalau misalkan dari pantauan udara katanya tadi pagi sih masih berkobar, masih nyala ya apinya. Terus asap kebakaran juga menimbulkan bau yang cukup mengganggu di kawasan sekitar, dan penyebab kebakaran sampai saat ini masih belum bisa dikonfirmasi, teman Fox. Sedih. Asli sedih banget. Kita doain semoga teman-teman yang ada di Kalimantan ataupun teman-teman yang ada di Bali semuanya diberikan keamanan, dan mudah-mudahan Indonesia nggak berubah jadi negara api ya.

Memory baik kawan Fox. Buat kamu yang hari ini sudah menjalani aktivitas, semoga hari ini menjadi memori-memori baik untuk kamu ya. Terima kasih banyak buat teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra untuk request lagu favorit kamu. Ada Abai dari Bekasi yang pengen diputerin lagunya dari Bon Jovi dengan Living on a Prayer. Dilanjut lagi ada Fahrial Hardiaman yang pengen diputerin lagunya dari Alanis Morissette dengan Head Over Feet. Ada juga Rosi di Sedang Serang pengen diputerin dong lagunya dari Alisaza dengan mana nih? Dengan mana? Dengan Aku Yang Tak Berharga teman Fox ya. Dan mau salamnya untuk semua aja. Siap. Kalau kita langsung diputerin sama Raden Citra lagu-lagu favoritnya kamu. Dan gak lupa ngingetin lagi untuk requestannya teman Fox ada di 0812 477 4917.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter. Satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Stone Temple Pilot dengan Interstate Love Song. Di request sama siapa ya tadi ya? Di request sama Pak Eko hadir yang minta lagunya ini buat semua salamnya. Dan semoga kita dikasih sehat-sehat, dilancarkan usaha urusannya dan juga rezekinya dapat sampingan-sampingan ke depan. Amin. Terima kasih banyak udah request ya. Terima kasih juga buat Kang Bembeng. Selamat malam MC Mahal Kota Bandung. Aduh, ini suka ini ah. Bikin malu ya jadinya teh. Amin tapi ya, mudah-mudahan terijabahkan. Doanya nih buat Citra sehat selalu, lancar job MC-nya. Semoga di bulan baru ini banyak kabar baik buat Citra. Mau request lagunya dari Tulus Teh Hijau dan juga Kahitna untukku. Ciap, langsung aja diputerin buat Kang Beng-Beng. Ada juga Yoram yang mau request lagunya Ada Ben tapi belum masuk di playlistnya Raden Citra nih untuk judulnya. Nanti kamu balas WhatsApp aku ya. Kalau sekarang mau diputerin lagu lagi. Dulu maksudnya lagu dari Tulus Teh Hijau, dilanjut lagi sama lagunya Afgan Kacamata dan ada Kahitna untukku.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere. Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.

0: Kursus Karhutlah, Kementerian Lingkungan Hidup segel 21 badan usaha di 7 provinsi. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menyegel 21 badan usaha yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 7 provinsi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan data tersebut merupakan rekapitulasi hingga 2 September 2026 dan jumlahnya masih bisa bertambah karena proses verifikasi lapangan terus dilakukan. Dari 21 badan usaha yang disegel, 7 berada di Kalimantan Barat, masing-masing 4 di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan, 3 di Kalimantan Tengah, serta masing-masing 1 di Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau. Jumhur menyebut penyegelan dilakukan terhadap badan usaha yang berdasarkan hasil verifikasi memenuhi unsur strict liability atau tanggung jawab mutlak atas kebakaran lahan. KLH juga masih memeriksa sekitar 335 perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan titik panas atau hotspot. Dari 21 perusahaan yang telah disegel, sekitar 30% disebut merupakan kasus berulang. KLH menegaskan penyegelan berbeda dengan sanksi akhir. Perusahaan yang disegel masih harus memberikan klarifikasi dan menjalani pemeriksaan untuk menentukan tindak lanjutnya. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali dengerin Raden Citra di Fox Night Show.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
4: Jam terakhir Fox Night Show barengan sama Raden Citra makin rame aja. Kelihatan ternyata teman-teman Fox ini produktifnya di malam hari. Gak apa-apa banget. Karena kan ya kalau misalkan siang-siang waktunya kamu beraktivitas. Sekarang waktunya kamu istirahat. Ditemenin sama Raden Citra ya. Sampai jam 9 teman Fox.
3: Fox Night Show.
5: Fox Night Show.
3: Yang nemenin kamu.
6: Fox Radio, Bandung.

Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, direquest sama JJ dan juga Sumba Karyadi via Instagramnya Fox Radio Bandung. Terima kasih ya sudah merapat barengan Raden Citra di Fox Night Show malam hari ini. Ada Asri Rena dan juga Elis di Instagram di @Fox Radio pengen diputerin lagunya dari Sabrina Leanor. Okay, udah Citra siapin Sabrina Leanornya dengan Sembuh Kembali untuk kamu. Dan setelah ini Citra bakal ngebahas tentang fakta-fakta unik tentang perempuan. Ih, siapa yang pengen tahu nih? Stay tune barengan sama Raden Citra ya di Fox Night.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini 11 Mei 2024. Mengandung bal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml Rp1.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Station Fox Radio Bandung Feel Good. Kalau misalkan ngelihat trends nih sekarang, banyak banget orang-orang yang resah ya di algoritmanya Raden Citra. Orang-orang berusia 30 plus tuh ngerasa resah dengan pekerjaan dan juga

punya bahasa dan juga konsep tersendiri yang kompleks banget. Jadi meskipun udah belajar ya tentang banyak hal tentang si perempuan ini, tapi selalu aja ada yang terlewat. Nah, ada apa aja ya emangnya? Ini divalidasi juga sama Raden Cira sebagai perempuan. Tadi juga Maisha Kana sempat cerita kalau misalkan dia selalu membawa tas dan aksesoris Seman Fox. Jadi perempuan itu selalu membawa tas dan aksesoris kemanapun, meskipun itu seminimal jam. Jam yang udah mati aja tuh masih dipakai. Gak tahu sih fungsinya buat apa, yang penting cantik aja

males banget untuk nyetrika, lebih senang nyucinya daripada nyetrikanya ya. Dan ada yang terakhir, ini adalah di mana perempuan itu punya pendengaran yang lebih sensitif dibandingkan dengan laki-laki. Makanya kalau misalkan ibu-ibu anak bayinya nangis itu langsung bangun gitu teman Fox ya. Kalau misalkan gak ibu-ibu juga sebenarnya buat Raden Citra cukup sensitif juga. Kalau misalkan lagi dengerin lagi makan misalnya, tapi di samping ada yang lagi ngomong terus tiba-tiba langsung suka ikut nimbrung saking sensitifnya. Terus Raden Citra tuh punya kebiasaan juga teman Fox, kalau misalkan ngelihat kalau lagi ngobrol sama orang itu tuh

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Emil Audero gabung Rayo Vallecano, representasi Timnas Indonesia di La Liga. Selengkapnya bersama saya, Vira atau Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kabar terbaru datang dari kiper Timnas Indonesia, Emil Audero. Penjaga gawang berusia 29 tahun itu tercatat bergabung dengan klub La Liga Rayo Vallecano pada bursa transfer musim panas 2026. Audero bergabung dari klub Italia Como 1907 dengan status pemain pinjaman untuk satu musim. Kepindahan ini terjadi di hari terakhir bursa transfer setelah Rayo membutuhkan tambahan penjaga gawang menyusul cedera serius kiper utama mereka, Augusto Battaglia. Menariknya, meski Rayo Vallecano belum mengumumkan transfer tersebut secara resmi, nama Emil Audero sudah tercatat dalam daftar pemain di situs resmi La Liga. Di Rayo Vallecano, Audero diperkirakan akan bersaing dengan Dani Cardenas untuk mendapatkan posisi penjaga gawang utama. Dengan kepindahan ini, Emil Audero menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia yang berkarir di kompetisi kasta tertinggi Spanyol, sekaligus menambah warna baru bagi kiprah pemain Indonesia di Eropa. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Radin Citra di Fox Night Show.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Fox Night Show malam hari ini, teman Fox. Terima kasih banyak udah seru-seruan barengan sama Raden Cita di setengah harinya Fox Radio Bandung tanggal 2 September 2026 ini ya. Thank you buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Cita. Terima kasih buat Yoram, buat Pak Eko, buat Abai Fahri, buat Mas Bembeng, terus buat Desmoy dan juga Kang Johan di Tasik ya. Udah stay barengan sama Raden Cita dan juga semua teman-teman yang ada di live, kok live sih, ada di Instagramnya ya. Instagramnya Fox Radio Bandung, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk follow sosial medianya kita di @foxradio dan juga Fox Radio Bandung untuk TikToknya, supaya kamu tahu info-info terupdate dari Fox Radio Bandung ya. Untuk menutup malam hari ini, kita menggalau dulu dengan lagunya Raisa dengan Mantan Terindah, dan Cita ucapin selamat istirahat, selamat malam untuk semua. Bye.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Music is what feeling sound like. Feel it. Feel good. 91.6

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak, di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: di jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
3: everywhere. Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
4: Sing ada lawan.
5: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare. Atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami, seperti Sanga-Sanga Facial Wash, bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
3: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapa?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalam.
2: Viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.